0: কাপড় ধরে সে কারো কথা বলবে না, এরকম যারে খুঁজে পড়বে তারা এমনি আমার কোন নাম বলবে না।
1: নগরীক Namaskar, namaskar. Namaskar, namaskar. Namaskar, namaskar. Namaskar, namaskar. Namaskar, namaskar. Namaskar, namaskar. Namaskar, namaskar. Namaskar, namaskar. Namaskar, namaskar. Namaskar, namaskar. Namaskar, namaskar. Namaskar, namaskar. Namaskar, namaskar. Namaskar, namaskar. Namaskar, namaskar. Namaskar, namaskar. Namaskar, namaskar. Namaskar, namaskar. Namaskar, namaskar. Namaskar, namaskar. Namaskar, namaskar. Namaskar, namaskar. Namaskar, namaskar. Namaskar, namaskar. Namaskar, namaskar. Namaskar, namaskar. Namaskar, namaskar. Namaskar, namaskar. Namaskar, namaskar. Namaskar, namaskar. Namaskar, namaskar. Namaskar, namaskar. Namaskar, namaskar. Namaskar, namaskar. Namask
0: आज के स्वतंत्र 5 वर्ष में छोटे विश्राम सब सब सब प्रस्तुत हुए।